0: Tengah terbani guna ronga, takun nak tahu nak tu ni salah sosial aktif dulu. Nunavu mito sibu dia tinggi jauh jangan main amalu. Tapi nama mereka dia berjamu kita tu ibu lori itu. Pekat orang ni terbani salah sosial aktif tu ni. Nihwar takwa nihwar yo semua orang mata. Pilih pinguat ya nerebut dengan amalu. Ini sangat terharu ibu Jordan Tutu Marutana Ati Mahat Lari Urok tu Ini yoro mima tabungan utami Sala sosia da Pingu waktu diri namu Akito wataro niku tana Nunavu 2026 Pingu waktu diri namu Ammaru kengwe yon namu Inu silima pideri tiarsi maningin nu ili yoro mota takorto nuna bu akira una gavama toka kunarune edo memata 77 million ni tunikino yini pinashoro si uroktumi ipeljumu atoktone artumi Umel nu turat tabiliu kotorak tu mi tabani. Tanah sakit awak engarok semua juga doa. Tesu mani 2019 uti dugu sana yoran engarok tu duni. Ammaru nigiugi yowo piyabir engarok tu yowo duni 2025. Kisah ini tanda ikhayok sunniku pangnetoniku ikharu dirinamu anguna suttinu ammadu umayok neakpattinu takkununga atutikam neakku nutani kiina ileo tise uyuni nunadinnu nunavuomi marigari bitchuamu kigaktu ivu Angin katakan, kutaman nego aku ni utak kaya semua juga do amalu. Apa kau tengah katakan semua duti kisah entak wa negri utak kui.
1: I think the potential for AI in helping more people.
0: Tanah tamu kena tigo tempat dia.
2: Ila ayong ito aro katang mga mata nukat si matya makikong ito garoan kasi ane namin naksok kanakunang ng mut sukay glivadli ko tiyo yung saan nakpot pivadli kanakun na kayang naksaw raw ningin ni kingo wakiyak sito yung naktuyak kayak siya ni taan na turak taksak vio niyaktok pianik daw si marakpat Amis ako kaya kanang niyaktot at tanak ni Miteli Marutiglo na minirlo kinaw yali akong nakjo milutik. Ilik ko siyang minnik, pek ko siyang minnik at uklutik.
0: Gawa matukak ko tako tukboy siya manakaktoro sa may yugo 106 million ngini ito ni 2024 ang utidugo. Kisya ni taman na $77 million mo yung Iragi yovu sana jutigi yovu ni aktu ni nigi yugi yovu ni kayushi ni avenga 2029 uni uni ammaru tanna umiangu jui turagun naksi ni aktu tabunga 2030 uri uni umi aktu naksi dillugu takoto kawaso yamu emmi ni sumagun naktu ni sana kattaktu yi Inui nunangan ni isumaru taman natuk tawra padia tu inamma. Inui ukau singin ni. Atuk tawra padia tu inamma ni da inui ukau singin nu ammaru taman na. Pidak padia akit tawra padia tu inam ni nga. Sirak juali maami. Kakasaw yang nunis imin isumagun naktuni. Kalau dapat dia tidur,

0: BC connect Toby Utah and a falling out of a son along a hotel long muted logo. Aula Tabunga land the ring as soon but Tabunga Neander young Pimbarium Mangart to stop being on Milapon.
1: Sebelum tapa mik orang lewa dan tabung orang lewa tera akhir tahun semua kau mentorak kuni orang dari atau kau yolonga. Ami suni amal tak kau orang dari atau lewa tu pinisau seluk tak tahu ni. Rakyat mik orang dari amal tak Iceland mik aji ingit tu orang ni. Okey ok tak tu mu aktual dari tu ni orang sekali amal tak. Tahu ngari gay kelas tu nangal ni. Am Alaska mik amal temangga Canada mik tahu ni amal tak. Ajing itu adalah nukau sekali gayut, ukur tak tumbuh aktual lagi tu neng.
2: Kawan matu kaku kisah motif itu di tahu bunga okal lagi aktok nakpin.
1: Eh, taman nukau okal dah sekali aktok kali taman ukur tak tuk piun nanti wood taman ukur tak tu me sibul tak pergi tahu yang akan mata am kisah tu indah taman ukur tak tu me akhir sultan sungai angat ubagut. Ino yugot ilaw tiyalo ta kisiyane. So kaya malayon lang kung niya mat kamabot kamatakak ko nila kinakoy yung marang mat ukiwag taktuming. Amal silak sa amin yun kinakoy yung marang mat ukiwag taktuming. Temel na ninganot at tuktawak at tarat inuluta. Ubagot silang itat tinding. Ubagot isumalong itat tinding. So kalau tak ada kian itu niat, bolon ni nak jual ni asyik kan tahu sila tanding ngaku ni. Isemalu orang sokat tamat ukir tak tumbut, amalu ilang aku aduk tahu lah tu ni. Tapi ni dengan ut ilau tiar magatta tu setiar luta, amal tak kau tu sak pelde ut ketemu ingan ut tunggu biku ketemu ingan ut unikarya katanya kan tu sak pelde ut. Ami siyong malita ko o kausyon niya ato tayo kanil katima bigyan namin o kaldagi ato niya ato do ami siyong lutik ang manalang niya ato nga o kaldag tayo ni tayo kanil tama na tayo malin nga lot pinasa ako silok tataw na iliga kama Iceland mi kasi ani ami siyong o kausyon kaliga ang mata kina o ilagan lang mo unang tuksa ilagan lang mo. Tema tu kisah mayino yang sangat mata kau yang tu kisah apa nasi aku sih kasih kerja tu kerat tahun tahun tu mila wata. Tama nak kira yang kau tahu beliau ni ukir tak tuk. Tama kau nak pergi tuk tuan ada nampot kau sekolah wati pun. Ammaru kata kata kila aku tu tukut tak kina ikut mingat angin kau tinggit Royal Bank. Amma ipaksak kita kata gila orang duit tikis malam mereka ko Scotia Bank mengaku tuan yang kagutid tikis nak sing mat tak ko kina dari orang mayut tambah orang ukir tak tumut ukir tak tumak pelder mata amma okal dah kata gila pelder tu tak tunggu bikul tu tak ko kina dari orang suktid bila waktu mik kina kubik jual Royal Bank amma Scotia Bank. Tak kau sekolah bankut, anda nak melihat tu cukup lu kena kau makan orang mati kena orang kau tiksa minyak, teman aku tak tahu ni. Sakit di sana bahasa orang mati orang ni timi orang yumik, aku tak tahu mutu orang yumik. Orang tu tuksei, pintu tiket logit kena yumik sakit di lelang mati orang tak tuksei, makulung apa kau tak jual orang mohon, amal teman aku tak tahu ni, nak lihat tangan orang siapa nak setin ni. Ulu mitor. Tahu tu dia akan negatif. Ulu mitu ada mana? Sibunik sama tahu tu dia akan negatif. Inul duta. Atuk tahu bijali aku negatif. Sibunik setin di taman tahu tu kelugu. Okal tak kategori yang mat kata til duta. Pang nak si mati aku tahu jaga kali yang mat sibunik setin di amis suari tikituin naya mata. Nonton tu saya. Inul duta solo. Ulungin nak saya bal dia tuin naya tu kau tak tu mina lawan nama teman. Pilu waktu mina kalung ni. Tama ko aji ng ito tikip paldean ay aktut kina yung nang magkisayan isimal tuwik tamang tikiligang mato uba ko tamang ito tukaw galo akit luta tamang na nung nagagalo akit lutikot tamang na uja kasimal dugo sibun niya agot okal taglo takisayan yung mato tusak tawal takisayan yung mato nakakakta si mayo tukaktiyo ukiyok taktumin
2: kanu mapimbagi geveo tana katima yaktu katau nang mit inui pikkusingin.

0: niglu isumaru tigiyau yu niglu tusaktit tinasuktilluti.
1: Oka sa ke badluti ku kisiani rumman. Oka sa katengi kutigun seolu sakke palde na tutamakwa ukeo taktimi ilo pagi jangin na tigun. Kina ilo pagi jangin na tigun. Kina ilo ka kaming matinuin. Pibalde ya ka matinuin. Sakit itu tuin nak tulik atau kau nak luta ilau kata tiak luta abalo atuk tahu ni kalau amang teman ku umai ibut abat ibut teman nak kau sering nak sokat tengah tikut tapi kalau tak kita orang angkat silap jual nalar man tema kau tidur mak ukiok tak tuk kima ko yawa bijuan man kati makati doang ko yung itabul doon ita makuat kaya kati lang bata uwat din doon nga bikun doon surlo tan Amerika kut kigatok tengah ambassador kaya tami tamani ilang may kalung li uwat din okal lagi atok to tu sara atok kasuk to kisya narunang ito iman na makuha kino ilo ko man majuit temang aku mas belajar dulu ke sok lepas nak belajar sih unik setinu temang ujian nak singban temang ni dengan ut ura su kau ingin keluar tengah kisian ni papi belajar malah temak ku kisian ilau begitu aku tigo jaga kau nama sih unik setinu
0: temang nak cang meut ukiok tak tong meut ujian su belajar tu nak leng mata tikin na superglutiglo tuksera gasuqattarglutiglo qanuilerunnaga yarmanga qanorlitaana aktuinne qagayarpanuna vummiunu
1: aktuinne qarnia qunnartu makwapivaldeniartu simuniksatini saqqi palletillugit kisiani angirutibu malikta yaqaligangman soqaima kantau gaumakkunni qutinnerpaami sapummiyo soqmaanga qutibun makwa Timi itu sakkan eksimal detik solo timi kau yang kiri abad ibu atuk tuan yang angkat, ama angkat hati ikuti temak ku sakit terkiri piun nanti inung nutukangan yang tut temak ku ini kerja hati gaya bintuk si maju tiri si magetik temak ku niaga solo yang niat orang niapan angkat hati detik siapa ni ini pibal tahun nak ulurin. Taman nak kisahnya atuk tahu yang akan dia masih bunik saat ini. Ulu meyok kau sering ketikun tiki pelajar tu nang dia mata isu makso kau majin mager mata kata usi datang itu taman lu kau tak tu me ulu kau nak tiki bah taman nak suruh lu isu makso kau malu hati lewet kau yang mangit lewet piu nak tak tikun nak kaksi majukun taman nak kisahnya kau sering nak pergi tikun. Sapa ubat ini sapa mungkin nak nyerat? Cuma nak set ini.
0: Tahu bunga Iceland mu katima yak turi gaga vid tak ku aglu inu geng nak pada tidutik nunak juang mu pijutik ilugu kanok dini geng nak kapit nak sago manang ni utak tina sung nang miglu tahu bunga sima yak gove.
1: Ula tabba kau sering nak tak tak kau sering nang nang mega ku tekan ini tidutam. Angkut takkan ikut dah. Ukur tak tu me tunggu ikut angkut tengah ini pilih nak tinggi temak ku atau bukannya kaning mata. Ilang sakit semangit juga sakit perdan leher mata. Temen ni dengan lu tak ku okau ti nasung ni kita bukannya ini sibul lupa atau yang lain ilau tiarin sibul ikut ukur tak tu muda tiar tak ku kerja macam tu kerja mata. Ukir tak tu mula jam. Tapi mana yang lu induit ilau cakap kan dah mata teman nak kau sih boleh tidur. Ilaan itu kiri orang esok kat mata ilau kau kau ni. Kau yang tamu yang itu sial tane. Kati mahu jual kasuk lutik. Pang nak pada yang suk lutik. Ukir tak tu mula. Tak kau kisah ni. Kau tidak pergi lutikun. Tak kau kepiun nak cakap tuun. Uban induit nak kasih mahu aku ni ada teman itu. Atuk tahu belajar juga, ambil teman sila sejak belajar yang aktif belajar mahu bertindak. Taman nak sila sejak belajar yang ilang agupi memang. Ayok nak nak tiba belajar memang. Umi aksuan ikut mahu belajar ini. Ayok nak tiba belajar memang.

0: Nikta mangak pelda yang ini orang itu nih. Tapi mana yang kalau temakku kisah ni, kau sekarang bagdo tikut. Tapi mana kau sekarang nasung nyata ke temakku, amat tahu angkat tu sak pelda ya ke, tapi bungat tunggu ikut kerja macam ini untuk kau sekarang teka.
1: Dan nuna potong abik kunit tunggu lagi jangan apa angkat. Das masih BC Toby utau kapas tunggu nalar aku. Nak komik Paul malu Toby. Kanu tuin nak isemagi ila tusap tasini tusa ko makatagate ila katabong alang nagyanganik. Kanu tuin na ko sa kabeka wato arusi ta na kikangita ko kala bigi kong nagtasi 1-888-896-3135 o mga kalonito kala gusi 979-6101. Ilak mana sila people there to sok so ni ano may mata to sok so gaya kata utang may gupte la people there to sok so lo tilo gita na na zibidin yung ngak to sok so kata pamat naggadyong utamak naggadyong ulangay manilak tana ukaos siya unika tilo gito sang ni alam may yabon utang may gupta ambalunun ako yung may people there yung lakini akilu ni tami kakang mana dijaya itu saya kena tak Charlie panik unyak ingat dulu ko.

Lola kut tunga sutir semana kulung mud uti sunga kain nalam mitin luta sulit abani nyerata inu titor tin luta 925 kong sundingan him ilak lola kut tiak stay konalat perlia yakulit nalak kau lola kulunin lola kulunin ilak tema tu salah aku sih terlalu mayu di logo ni kat tu kalau memang la mayu yang ni tahu nak kita terjumpa kita ko aku nak nasi mana kat kita nak malikali kita log di logit October log sama jam agani mana masuk itu sabi log sama ni magok termas suami sanut tu semua yang mayu kita apa ni kita nak hamal aku ni kat ini mayu kata mayu amal people layut 925 but dan kita nak kakak people layut lagi ni agil loh.

0: Na komeju na pivikhaun nagavit gava makut negwa na khalautil lugaqani October 2025 ngutil lugu gikatu yisi tusa vigisi mamanga siu ammalo khanwilinga lamanga sitamatuma misano khakun nagave
1: ni khoyen nam tan apakuti teba e tapani no khatuti go te kane a ni go toyo khoyum maligale uttimi ni go ga soyo khatumi atau siu ngittumi Negara suku kita, ubah tukum negara ini, ikhaya guna tujuan ayat tu. Negara tuhata yang maan, yang maan ini, negara suku ini tena nalar tukku, biar masyarakat ini ya tujuan itu juga tujuan kami. Malaysia itu kahat ini kuat, ikhaya kami tertinggi. Malaysia itu walau tu negara tiap pelawat kita, tanah mana Malaysia itu dia bu, agut yang ramai. Ubat tinggal milia lau semagani, nalau tikulungi kita orang lau tinggal milia lau semagani, tikilau semagani lo. Kan itu nanti tu semua nak tunggu, tu semua semua kalau tu ni nak katikin nanti ni, soalik ini kerja mana kalau tiba kan ini ada kalau kau pukul milia sebelum milia nama tu ni, sama kau ni lau semagi ubat ni nak tiba lo, ubat ni lo anu yuti. Malaysia itu kalau kita kaya semua kata ni lawat kita, kita kata orang lawat tau, orang kita kalau waktu ni kan orang mati kita punya munga, kan orang malu, susah mati kita kata ni munga, kita kata ni orang kita kalau orang waktu kuat, iya bisa ni, dan asyua kita tau, ni nak kata ni tu, ha malak kita kulu, kita buat kita ni lagi kalau kita kaya semua yang kata tu ni lo, takkan ada ni nak. Mili hatang itu lawat tinggal kita tuh tinggal mili lawat semua ni lo semua lo tukarlah sama tak kuat ni nanti ni pihon masuk tu agun lo ni terlemanu anna hebat tu ha malak kutiku amma tanah ini tak bisa tak kuat semua lo masih mata anna ni lagi kalau mengerti tu mili aku tuh mengerti tu lo ni kahiy bang bang itu hatta manik katel taman semua lo tukar lah aku.
0: Juna, uka kunnagivi ilisi nunanganu lo simamanga uka alaviu katta simalamanga tamatumao misanu malega lo titaage lo tasi.
1: Ii, tikilao simangitu. Uka alaviu mga lomni kaya mangi tiatunga. Kanuile ngaraya lo mga kaya mangi tiatunga nuna katigitigu. Tisati tolo simangitu yata malega lo titinu. Teka ni kimatatina malega lo titikipalao tabu nalao tikku. Tiap pulau itu dengan negara ini kita tuh tanimu, tepungan pulau itu tiap tuh negara itu tiap pulau itu, oh pulau itu bukan milia yang negara pulau itu, kalau tuh bukan milia yang kami kami milia kena negara kami mana, temelu pulau itu ni, amma tuh pulau itu tuh tepungan unik kata kami pulau itu dengan negara ini, oh pulau itu kalau tuh milia kami mana kita tuh tanimu pulau ini. Taman lagi ni kan asyik makan tigo, uang itu show itu. Tikilau semang ni mana uang itu orang akhirat pun tiada terdengar. Kesian yang hangat, kita tu tangan kamar tiada kagalong. Malaysia itu tinggal tigo, kan ini orang mana, bila kan ini kan ini orang mana tu seperti tahu ini tiada, tu seperti tahu kata orang kata, tapi tema kita sekarang ini.
0: Piyasa kaktu ya galuapa tena nagyugiyasi tawane angiyutini pigi akalotasi tulatavi tena ukausigigatate.
1: Tamakwalo na tisalaw si manginatigo kanilin nga na galuaka. Ago nilin na talimang panlaga si mayabu hamalakutigo kanilin nga na mga takawin mabang iti atugo. Nalaw tikulaw si magani tikilaw si maganilo. Tema itu mana mereka kalau melihat kalau mengintai lewat mana kata gitu itu, okat okat patut melo, mereka lihat kalau kalau kita kahai, kalau masih tiang, tema mereka juga mana melihat ini kita ulami, ini ammalo apa saja mereka lama, kami semua misal mereka lihat itu juga, tema okat dia waktu takkan ini kalau ini gawat mereka lihat ini apa sahaja panggil mana, kuat katuk kasih kami kita ada kalau kasih. Ini adalah guna panggil mana, terus semua apa saja yang show itu baru perlu mereka lah yang terkalah ini. Namun lokal yang sekarang mengintiam, tapi mana tema intiam mereka yang mana, tema okat itu yang pertama negara itu, tu pasal kata orang mana, kita tidak kenal lagi.

0: tiriunga inga katinga kare toa pungi onullo amma nina vumbi tali mehti ani tene tushattao me akko ila akko onga ling kalu akka takum nangit lagu nina li mikinit say uvanga ziu na kayukta khikita oani koyan nami.
1: Okay, ullu katia na akko ti juna nakomi.
0: Ya, koyan nami.
2: Tak ku CBC kota seminga malik leot tiga yang ini Gordon Kautuk ada seminga kau ini sulau tu kalau at kisah ni tanda apa sokta aku makan luang apa sokta aku malah ngemak tanda lo CBC connect pilih kan mute tau teh kan malik leot pimit apa kalau semua luang aku kisah ni semua pola kalau sewa kita tu yang pola kalau semangin mangak pintu tekan kalau tu dah jige ini tu nik ini si ila namine tau pitu tinginni mana nok kapisa tinu nama si ku jau gat na kong meko kal kat na kal kat kai na la kau yu it amu de tai ku sak tau kat ta ta mi ye enge ul me ul kat ter ne ku si kau pa kanu enge mi ku ta utila tu ala me gat ta kau pat tau ngai

nalak ninga banalak ninga gerlakpu timmiyo kanulittane amanga napakkatungne amanga takkali takkatammaitte sulaqtinnata nokkaptolammaumat ema aniyazaatigiga suwaraya palleya suwalama siyu Kui mazal laga laksimar laksu talo tuwatta, tay may tuwatta, tay ko na ani vagolukut isago ang isago yang takangan ito, nalani ito kut ani ay sugila tigo, namakwalo tamani ito galo at ako dahil utagan na unay tulo ni tuwatta anila anila usungum, sila tapo na ani yung kagami. Aina matupau yang amat berat tu cakap dengan aku, mad. Atuk sih macam begini, juga jauh nali lakukan ibu ibu tinjau, tapi mana cuma jauh kat tinjau. Kalau mereka lakukan ani juga tidak tahu. Aina balik, kini ulah kanak tulu temakku mata. Aman nak, isaku yang unung atung mad tak seluangi, nui tengen mati. Tak mud, teman dah. Nona takut sahaja, nak kan untuk kita masih mengakal zaman agan ini. Hanya cahaya tak tolol nak menjadi wadah. Hanya cahaya yang kita untuk galapin dari laksa mereka. Dan jauh kalau kau, aku syuk. Misi tolol kami, sunat betungnya tolol tidak kita mana esok orang. Tahu akan lagi apa nak guna laksa mereka, balak bani. Anak cahaya monu nami. Soilarit ni awak kata, udah cakap zaman lama juga tabung timi juga kengunengan. So ammalo perkara kini mau teman nak kengunengan aku kimi ada kaya kata, kimi ada kerja tu tabung. Kimi asih mau tak tahu, udah kerja walau laga lewak sota kerja sekalak majuku kimi aje tabung udah kerja kata. Mau jauh tak lewa, kini untuk pasu menyangit si malang menjadi ulah kau jauh tak ada, cuma lullah kau jauh tak ada nalar tak lewa, ya cuma kalau orang nalar macam, untuk kau jauh balik lang macam tu, ada macam kalau balik, kalau ulah kau nak tu lalu tidur, sebila utila kata. Tahun itu ni lang macam tu, kami tahu di luar tu. Kau biasa aja, kaya milo, kau biasa milo, tempat nanti jalan sudah, dah melak semua tu. Sumbang ini buat biji tegil tu, boleh ni sumbang kita orang ini buat biji tegil tu. Aman nak, kalau ikut tinggal semalam kebo, ikut doktor nak mai, tahu tunggu jatino. Dan nak, mik begi zaman ni buta, asal kalau semangin mat, upa kasuak, tapi nak cuci aksuni, kalau semang matim mejuk timur, kasuak tu sounding mejuk kalau alitang mat. Saya kunga mau jaga laga pelucuni, awal nak tuju jaga laga pelucuni. Tapi nanti kalau kita kunga ni tu agak pemot tulak tu bini wat, tapi nanti leka pinak lagu tinggi lauk seman ni jengke cabut nalo nanggilah. Amau ganam nalo gakut tun nakutta ulumi, tapi awal nak jengke cabut. Tapi kalau ino kasah pelucut. Ini aku buat dulu ni. Ini aku saya tahu ni ini buat biji tegilu. Udak kerja kerana saya kalau orang mat, orang ibu ni mat aje cuma ni. Saya tamak kuah. Lemahan ini cuma tunggalak sudah.
kaumat mikbiu kadak temi katai kanila sini kasualang magatta sini sini lak majuku nila unwak katagay do kakau dilo katagay do kto alulang mat unwang ani tapka ega ikwalat siya sa tugur tamak ko ng itsibaw tangin ni uksok ta kong may pitat sa hatak sa wit ikwalat sa kaya ang ito ko lang medyo akito yung alam matag itsibaw tangin tayo may legal wakti lago sun na kautaki kong naila ako simagati ko okho yung tigisin na takusaw ko mamulo tayo ko ikwalat ila ako simagati itsibaw tangin akito na kautaw ko lang wakti aku nunggu karena hati hanya ilabut jauh nyobili lauk semakin buk aluna cuma kapto isi ikatuk timu kepini pung ni kau nak uli ni tapane nak sedo nyobili lauk semakin buk saya kengatainya sana tuh gini lah aku semua mizil atuk tuh segol tuh ina kasak tuh jak sana ni waktu cikgu senga tuh cuma aluna aku lo sini sini kasual aku mungkin tuh tapi makata gay bi aku kalau tak nak satu nik sini tahu tuh nik lo lani kau kita pak siuti tapi kan ini jeng mizil kita pak ngaji jeng si marak tuh lagu nuwa bermikir nak tuh oke ya. Hetsemane li itjili lo agalung mat kiyalok simong medugut itja itjang yaksuni khanni za khanni ata metulok sana de hetsemane katagutittin ai latamanna tekanila atulla sinittalok megatta sinittartaila okkoti tana sinnaksutalo supuungin naksuni tainna pima zakat luna makono si puja pola kono common sto mona ta wakt dai mette mon supuja okto okso hattang mo pinna kali unno ak supuja ka sto kala okol chilong kala wakt le kono na gutu mo to mani natang timmi yu na tengani titik timma da angkolo lakte gut ila tik amutit makku ilai jalo ilai jepal lok lok tu tilak sama zuk tait sama ni sini tahu dah hangit itu tigur dah mal aku nasuk sudah lalu lak sama zuk anak tu tak siap lak sama mizuk aku nasuk lewat atau aku tigak siap sudah kali asyik waktu punya mata nak sihcun ni kalau nak mana kaya, wamenga kala. Iko adalah sejauh mengata kopi anak yang kau tak nak tu, takkan ane lo. Kadang mewah tak megalwa, ane bicara tua lalu inau maju. Kalau kaya jauh mengamane banyak kerja kali, bila melu tak kau nane kau maju wa. Kadang ila isahu jangan tak kangen itu, nalaan itu. Anda lo ilum mud tak kena aku mengama jangan amak walik ichi bajo using ngat atiki nang alau ni anik mengama tapi mata tamadang ni kamu atiki ngat nusuk suku kau sing itu ati lang mazak silam ni anak ikol lah sikat sila tak tidak juga kalau tidak aku tidak kusuli itu lagi lemah. Hendak tahu takung mereka ilah tak tahu nak jauh agisu. Kamu ada alat sejauh nuli yang ini kilo. Mika ulah yang naik pa tahu ngasih bumbu kima kasih waktu tim jauh sebuan ikol lah segit. Saya mau ni Michael. Ikut lah si bukok sini, saya agak lambat. Sini pixel awen lah.
tamam, ne var mı? Daha

Tell me, man. Uchausi lead, Ubam nut. Upaja, you are Louis. So, no maqua, Nirima, you are Louis, Ubani. Uchausi lead. Kahia lak simagama, time up. Uchausi lead. Taimai luang mata. Tusugi jungu mingin marik takka. Kakhe alak si manikan kuningin nik tusugi jungu mingin marik takka sungmakya. Tamakua uwanga. Abati lima ngani tualu inualu aulat abungak biksahak titaung itunga unungak biksahak titaung itunga paungak biksahak titaung itunga abunga biksahak titaung itunga aku diksahangin makalak tunga namun tabunga lu tukimut pisungu makalu anglunga ayok naksibuk. Ayo lak punga, no biksa kaon lak punga. Tabba takunia gama. Ijike kalu ya gama tamago abamut. Tabba amishwa aluit. Ungalagiga aluit. Uwannut isammiyut. Isak si maju alui. Taku si agama sayo mingmut. Taku ni agama. Taku bunga amisu alui isak si maju. Dabat tau uwanut isam miyut. Taku kibakka. Ammalu talak tuima taku ni agama. Abisualu isam miju taku wakka. Ammalu tunum nut taku ni agama suli ilak abisualu it. Ubam nut isam miju taku wibakka. Ammalu taku ni agama amma ilak abisualu it taku wibakka. Taimak suli isam miyut. Uwannut. Taakwa ino hati mingnik akirat toktu. Taimak ilikku sehakput. Taimak ilikku sehakput. Akirat toktu. Nuna tamanna atoktangat. Kajana lewaktu yang itu. Sululuna. Tamanna. Masakulu yalu yaktu. Aksualuk salumang itu. Salumai judinganik tukilingmik. Takuk saktahang itu galuak. Takung ikaluak tunga. Ilah. Kuwianang ito, nalunang ito. Kuwianakto, siyakto yang ito. Takok sanik, pikoto hang ito, kuwianakto ni. Ubalon ni, kuwianakto ni, ukausokakto hang ito. Taimai malli, kimagu mallugu, isu malagi bunga. Isu magalu, atukunnaili kivaka. Tamakua inuit, nubisaktaka kunniang mata. Anivikisaktaka kunniang mata, abunga viksaktaka kunniang mata. Taimai malli, aku tak cakap ni, aku tak cakap ni.

0: kaw yiti taw juti gi ma ko tabut guti up sangani u balon ni guti sakila ngini ngani tamakwa takuti taw juti gi ma ko tabut guti ningaw singa khaglu lakpan tabba u halema on naktu gu galwak guti ningala ummat sivullong mik inuga salu itam malong mata kakhe ala ga khalela ung maguti o khalema on naktu gu galwak musi sivulli sap tisak basinga wa mik isiwano tikillugu ammaluta chuma unikkauti gi jama tuki gi jo yap tanga nik tako yun nong me yugut tako ti tao ning it four tuki sin na kato khati ato galu ak basi imik kisi aneli wamik basi wamik isuano tiki lo
1: e kei me la tan unika nga suli nungung itu galu nang itu galu kisi tan ni pilok bigi yanga isuli kainyang mat kanga tunya ulo katan na suli part 2 ila na shouting on itu sule unik kariye kanilam mago ta chuma nungung itanga semoni tamane e khalum mi utau yok sinyak to mane mi nyum mani unik ka tang man sule asiani tusane am mi si tabuna sinyak shouti ko sule nokka bi changa tappe ka kala yum man a tappe ka nakik to mi utak tau sinyak to mane gelo sema yum mi nok tau tan na tusa ko manam ba tok tan na sai da si am nak Arnakku, tapi kan ini kita tahu memang unikannya tu, uniknya agak pilih lawas membiayanga. Tapi bunga nak kau bicarinya nama khusyuk dengan suara yang tu.
2: Aswila time masuk kalau kui jinagi, time aju suwi nak tu, awalat jadi yang migama, awalat jadi tu tu yang migama, kau jalan jauh menuju jalan gelunga, angin aksi malang menuju ilutinni. Nangat tunggu kau jiu milagi bunga. Time elau tunggu ilu tinni tunggu kau jiu elau tunggu. Time awalat jalu akan lagi aktu jatuh nampi kama. Time kau jiu majun ni tuk tu jaga lunga. Aku ningan ni. Time aswila kau jiu sigi bunga. Tupi usul ketinga ni natinga tak kau jiu lumi bunga. Asingin sunau bal asingangin nutau tupung nut. Isom mayunga tapani na managilunga takwa inyong kubya sungit tu imino akiraktu tu inyong upaluan ng migakit takwa akiraktu tu mata imino inyong tigo miyatan ng migama ayong sungit akali tigo miyak talong nung migama ilo tigo miyak bilim mi ang ipalukto mi surlo makuakalo na makapalaw gali ako tingin tayo na ilo tigo miyak bukang nga ta tayo may ito yak to kisya ni sabi kayaw yak to na ito lo ni surlo makuakinaw yan kuwa tayo sabi kayaw matatay man na surlo tayo may ito tana sabi kayaw ni nga kuota mu sabi ga jamu tay man kay ti ginaktu qillak to ala kusiyane manin na khagala ngit tay me kalu angat tama ngata na lima galu khali ma chi galu ti gumi ap ringi ta lima nga ti gumi ap khangal illut ti gumi ap ringi ta ngata na lima chi miki yu ti ap dwal ni angil ri wa du galu waktu ti ilang nga ga uksi ma yu alu ta na khali ma nga sabi ga yu ja galu waktu ni illut ilang nga galaga uksima yuwal asu ilata koning nga mayu tapba umata kubia chungitu taan illu kutay matigumi agakku taakunua manitili agakku tayma illu ukhaktin na ngalunni uvanga pila wachit mina ngalunni manitisitu naku isima min tapba ngat tamuaya asillu titama ngataan na pibi ukhattalini umat kang tanai la sunau pipio katalinium mat tap bangat sabi kajalu yak tumi tamu aja kak tu ina wilu tu tay mat sulu mikiyuti kulun ni mikiyuti ni pipio katalinium mat tap betamu aja tu ina wilu gamit tap bangat kiasilu ti kialuk tu tak ku atangit yak tu kialuk tu ukasilu tilu Imanna iluk kusiribat tamini piungit tulin ribat tamini tamak kuning alimatia ukarisha luktu atuk sudak atuk sud tinangalun nililaw tinangalun ni taimai pakkamigo taimai liuluk tulun ni ukgua luktu taimai khattang nung minni aswila taan anigok tuyang taimai ningat Anigi alok tunga, sokui sutiak tunga li surupa ngaku anigi alik tay nak tunga, anika inang alwak tunga ikai kalam miga ma tay siminga pisong mik ikai kalam miga ma utilil tunga tay na pisong, ukau sing ukau matiaw nang ita alwak tay na ikilu gulukunip palayo tay na pisong. Ikkakaallakakku kunigiakakakki ikillu villu taakkua tamammi taimeegiaktukai nak lungmiyakka utukmigillugin asuilla tamanna anigummimman anigiaktuja jatinnangalunni taima kangattatuk ujaatunnaktumini ulugillunga kaujijuumilugimunga angikkatinni sulinnangiktunga illutinni kaujjalatjuumijuujaalugimunga Taman tan naumat, tay malik tan anigok tuyak tilugu, surlu anigok tilugu, pitahak tuyang itcialuri muktaba, sinatu kang itcialuri munga yuyak tunga, tay ma kisim kawin mang itcialung sinatu kang itcial tuyalung migama, sinatu kang itcial tuyak simalot tunga. Abang ngalu yaktu khawji balia sigi bunga surlu abang ngalu yaktu illa abang ngalu yaktu khawji balia simmi junga taima asiagut ikkumma lauksimang ittunga taitsiman ikkumak balia lauksimagama abang ngalu yaktu ikkumak balia lauksimagama taitsimani taika ngakdu kulu kiliakdu kuluani ikkumak sabalia lagama sukkaitu kulummi Jukumak beliangu yak nutunga taima, kauji beliangu yak nutunga, sukai tukululuni. Asuilla tapa kauji cialagama, taimna langan luak tubini ugama, jukumak ciaga yumi bunga sukai tukulumi. Taimna lusakaga, tisi jualuk taha kaujiluni, suurlu aksa guluk titu. Miki juak nukuluk titu, taimai tu yak tumi. Tisi juarung pitahak tu yak tumi. Aulat jagun nangit tu alulungal ikkumalagalu agama. Kanugala aulat jagun nangit tunga. Uiset cialagalu artunga. Aulat jagun nangit tunga. Tabbataan sakkan ilkayu kamana iluani tu yak surlu ummatima iluani piyu yak tu. Tisi juaru yak tu. Tamaunga ikkumaluk tilunga taima aulat jagunna tinnanga ingiqqau yaa luktuwalu yaa luktu tamaunga illuwagu taqqamuuna tapunga khaninnu falliangu yaa luktu taima sukkaittu kululluni tapu aulat jagunna ngilanga asuila tapu khaninma illuwani luktu taanna takunnaaktu yaa luktaa suli aulat jagunna sinanga Asuilla kanung masila tanay na kutapun at wang isuwa utuin na tuni. Suli awlat yagun na singitunga. Asuilla tanay yugulutuin na wala wala tuni. Tapmu kanung masila tanay lang pikuk tuwala ulagami. Tanay tayma ammalu kitanguin na tuni. Pikuk tuwala matabu na kalalangat. Talika awlat yagun na siyak usiluti. Isigakalu. Aulat yang terkata sitai naktu. Uyungangit tiak tunga lu. Ikum makasak tu yang ingin makikkan waktu. asyik.

0: sai silat sai semita ma kat nan men manli tan pi valel ri tikang kingang nin Elijah pi valel ri tilut sa ne aptigo
1: e a ubang ni kya kingang ni a pi valel ri lu kan ne yu siap siap tu terlalu malaga aku nerek siap siap kan negara pukulok ni teko nuki asbak ti tu asbak ti pinar luah luar semayuk tak semayuk teban taklim semayuk takut menghilang misa ama pukul dia luar tu ni. Umiak do halok sumayugo umiak do halamin kahit suma kinatakpal ulogon kahit na umiak do halamin tamanit palo kipalo tamanit palo umiak do halamin lo kipalo inang kikipalo yung atikis makain na yung ma tabanin takipiya katakilo ko. Hakko yo sima yo mugatta ila tiku kote me yo yo kingani taku meni shelu iloa na kisya kisulu na na kisita ulu kalo ammalo akau tiku satini tumi yo gudu luta umyak tu kai na magulu tau mo hani tu kai wa mo kesemu umyak luaran umyak luar mungkin ada beberapa bungaan yang hilang umyak luaran kena beberapa